0: Ya, jawabannya banyak catatan kritis dari DPRD dan kami menyampaikan terima kasih, terutama kaitannya dengan wajar dalam pengecualian, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, dan apa namanya pelayanan lain terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur kan memang sudah tinggal jalan ya, dalam proses lelang dan seterusnya.
1: Sukirman menjelit sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. Sebagian besar merupakan SILPA yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dialihkan belanja untuk program baru. Ia juga memiliki opini BDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan menjevaluasi bagi Kabupaten Pekalongan untuk terus memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan daerah.
0: Ya, salah satunya tentu saja dong, kan kita ada apa namanya OTT macam itu kan, dapat, pasti juga akan sangat lucu kalau kemudian akhirnya kita dapat WTP begitu. Ya, di sisi itu kan berarti ada pengelolaan administrasi kita perlu.
1: Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat akan terus kaji seluruh rekomendasi Badan Usaha Keuangan dan mendorong agar kerugian negara yang menjemuan segera kembali. Tindak lanjut tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengelolaan ke depan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian Kabupaten Tengah, Yaps AA.
2: Jawa Tengah menyajikan berarti seluruh penjuru Jawa Tengah disiarkan oleh radio-radio terkabar Jawa Tengah.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Super Mase Cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Pok, timai dewe, lare wangi renti mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah, loro apa sih?
5: Loro tumor, mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biayangan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: 2026. Di tanggal 2 Juli 2026-nya, potensi level peringatan waspada hujan intensitas sedang hingga lebat nihil. Kemudian, untuk potensi siaga hujan intensitas lebat hingga sangat lebat nihil. Kemudian juga untuk potensi awas hujan intensitas sangat lebat hingga ekstrim juga nihil. Hari ini perakiraan hujannya nihil semua, guys. Baik itu waspada, siaga, ataupun awas. Peringatan dini angin kencang juga sama nihil. Nihil, nihil, nihil, nihil, nihil, 4 kali nihil. Jadi untuk hari ini perakiraan cuaca dari pagi, siang, sampai dengan menjelang malam nanti, situasinya masih terpantau baik ya kawan Rasika. Tidak ada potensi hujan dengan intensitas apapun di wilayah Jawa Tengah hari ini.
1: Atau tidak hujan,
0: Mas. Yes. Nah, sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarangnya hari ini ketinggian maksimal mencapai 1 meter, kawan. Nanti di jam 10 sampai di jam 11.00. 2 jam. Perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini mencapai 1 meter di jam 10 sampai dengan jam 11.00. Keterangannya Pak Sondong yang warga di sana, kalau ini sudah tahu dan paham
1: sudah
0: di papan E-nya kayaknya ini ya.
1: Tahu jadwal rob. Berapa robnya sudah dipasang oleh Pak Sondong, karena itu berkaitan juga dengan jadwal mancing.
0: Oh iya, lah iya, berarti kayak RT-RT di kawasan mana?

0: kemalam.
1: Karena jadwalnya juga berkaitan dengan seringin, jadwal kegiatan di laut.
0: Lah iya, Sri Wulan, di papan-papan RT-nya di sana di pos kampling berarti tertempelnya jadwal rob kali ya.
1: Jadi mau kemana hari ini? Aduh rob ini, wah rasa tentulah.
0: Rasa mancing? Kalau rob mancing. Lagi itu ya, mancing atau enggak?
1: Enggak, biasanya kan kalau lagi
0: mancing lepas rendah.
1: Iya, biasa ke tengah, naik perahu, bayar, nah gitu.
0: Oke, nah itu kawan informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini 2 Juli 2026.

0: hari ke hari jadi ke 81 Republik Indonesia sudah rilis ya Kang Warasika. Jadi monggo kalau mau bikin spanduk, bikin pamflet ya untuk Agustusan Kang Warasika, segera dari sekarang ben percetakan era kepenorala apa? Enggak kepenorala. dari percetakan Kang Warasika
1: tahun Republik Indonesia.
0: Yes. Pemilihan dari hasil voting kemarin Kang Warasika sudah ditentukan Kang Warasika mengenai pemilihan logo dan identitas visual peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Setiap garis dan warna melambangkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa, dan logo dan identitas visual peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 sudah dirilis kemarin yang disampaikan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Nih logonya nih, 81 tahunnya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema di hari jadi ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 ini.
2: Ini ya.
0: Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Cuma cuma ya kan, penulisan tagline-nya itu dikritik sama Balai Bahasa.
1: Masih ada kesalahan.
0: Dari Balai Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kang Warasika merilis untuk keperluan tagline resmi ya, tanda bacanya masih keliru ya. Mengenai tanda baca di tagline ini, tema hari ulang tahun Republik Indonesia 2026-nya kan temanya tertulis
1: Indonesia ya, berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya, betul sekali. Nah, jadi ada beberapa tanda baca yang seharusnya ada di situ, seperti koma dan juga titik, karena ini keperluannya untuk keperluan resmi dan kenegaraan.
1: Indonesia katanya Balai Bahasa koma, gitu. Mungkin gitu ya.
0: Betul sekali. Harusnya ada beberapa tanda baca seperti koma dan juga titik yang harus dipakai, karena penggunaan logo dan identitas visual untuk hari jadi ke-81 Republik Indonesia ini keperluannya untuk identitas nasional, resmi dan identitas nasional. Gak tahu tuh Kementerian Sekretariat Negara kayaknya belum merevisi atau menanggapi saran dan juga kritiknya dari Balai Bahasa Kemendikbud deh.
1: Karena kalau tanda bahasa itu mempengaruhi cara baca.
0: Lah iya, makanya ini identitas visualnya dikritik sama Balai Bahasa loh. Asik ya. Agar nanti di
1: diganti lah.
0: Diganti yang benar. Tapi sampai dengan sekarang, sampai dengan agenda launchingnya kemarin, masih belum ada tanggapan dari Kementerian Sekretariat Negara.
1: Lagi dikaji.
0: Kok lagi dikaji?
1: Iya, nanti diganti sih, nanti lagi.
0: Lah ngapain lagi dikaji? Bang, udah dikasih tahu sama Balai Bahasa mana yang benar?
1: Iya, nanti Balai Bahasa diundang yang mana, Pak? Yang benar ya, benar sampai fake. Oke, di launching lagi yang benar.
0: Yang benar ya, atau nanti dirilis panduannya.
1: Pertama salah, yang kedua benar.
0: Oh, ya maksudnya kan netizen biasa atau ngompor-ngompori, masa
1: yang benar itu dimulai dari yang salah. Kisah ini, nah benernya piye nah ini. Sudah ditutupi, oke. Mm-hmm. Ya, salaman, oke.
0: Okay. Okay.
1: Dinyatakan, yes!
0: Pak Adito Reto.
3: Iya Mas Yuda Kandani, yo awane kemecer tenan kok nek berdua tok kan sing kesini mesti tidur. Begitu kemecer karena kalau malam kan tambah dingin tuh cuaca musim kemarau ini.
0: Ya, mari terus Pak Dito.
1: Ngomong tok di tengah-tengah bahasan Indonesia.
0: Pak Sohar, selamat pagi.
1: Wah, ini.
0: Nih Formosa nih, kalau mau lihat jam 7.
1: Dari atas.
0: Dari darat ya.
4: Studio dan kawan Rasika. Sedikit back lagi ya. Di 7 eh 658

0: depan Formosa dapat saya laporkan sudah lancar jaya teman-teman ya.
1: Sudah masuk.
0: Tentunya melengkapi kawan rasinya sebelumnya ya. 758 di depan Formosa ramai lekarannya. Lancar jaya. Kondisinya sudah mulai
1: lancar. Kemarin ramai lancar.
0: Yang saya laporkan kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali.
1: Sudah terang benderang nih kendaraannya.
2: Udah terang, lalu lintasnya lancar juga. Dan tidak ada kendala.
1: Tidak ada kendala, ramai lancar.
2: Formosa sudah masuk ya, istilahnya waktu Pak Astohar lewat Formosa Teguanu lancar.
1: Jadi rame-ramenya pas Pak Dono.
2: Betul sekali. Pak Adika, pagi Bung.
1: Pagi.
2: Singkat saja. Perjalanan dari Semarang ini sudah sampai Trenggulir, lancar. Lanjut menuju Jepara. Perjalanan pagi hari ini. Bu Erna, Masjid Mas Jamal, saya mau cerita sedikit ya. Saya tuh setiap hari perjalanan dari Boja menuju arah Jalan Pandeneran Kota Semarang, tapi kok belum pernah ketemu Kamara sih Kayu? Kan banyak tuh kawan-kawan yang jalurnya sama.
1: Ya, nasib ada yang membawa Anda belum ketemu. Sebenarnya sudah pernah, tapi mungkin nggak ngeh juga bisa.
2: Iya kali.
1: Nggak tahu kalau itu stikernya di samping kanan, samping kiri nggak gatek.
2: Mobil-mobil muat semen, mobil-mobil stiker semen itu juga nggak pernah ketemu Bu Erna.
1: Nah itu.
2: Mobil-mobil yang dibalut sama semen.
1: Nah, coba lihat.
2: Iya. Yeah.
1: Pokoknya jingleng kalau ada di depannya kendaraan-kendaraan yang kira-kira ada stikernya kuning. Oh, Rasik apa Uduki? Rasik apa Uduki? Ya, gitu. Dan tintin tiga kali jangan lupa.
2: Kalau aku tuh karena aku numpak motor, aku selalu ngintip sih, jujur saja. Aku selalu kalau pas berhenti di sebelahnya aku ngintip. Oh, radio dangdut, oh radio ini, oh dia nyetel
1: aku
2: ini.
1: Aku sering ketemu dan sering hampir setiap
2: hari. Ya, aku juga hampir setiap hari ketemu.
1: Ada stiker Rasika, ada tulisannya Megono. Oh, Ibaris.
2: Ibaris.
1: Nah, ini mau pulang nih.
2: Ya, tapi mungkin ya sering papasan atau sering ungkur-ungkuran, tapi memang tidak ada stikernya.
1: Nasib akan membawamu ketemu nanti.
2: Opo lah. Pak Ergustia, selamat pagi. Dari repot kawan-kawan Rasika, aku jadi tahu loh jalan-jalan di Brangsang, piring,
1: serogo,
2: ya, betul makanya. Aku tidak mau Kendal hilang begitu saja, ya. Makanya aku mau mengusulkan pengecoran jalan lagi di Kendal. Jadi kawan-kawan Rasika muncul lah, Pak Tebon,
1: Kalibungu Selatan, dan juga di arah sana Alas Roban, supaya monyet-monyet tetap bisa lestari di sana untuk karena kendaraan banyak yang lewat melempari makanan kan gitu.
2: Betul sekali. Bu Juli, pagi Masjid Mas Jamal, saya juga perjalanan menuju ke arah Kaliwiru nih dari Ungaran. Ramai lancar kedua arahnya. Hati-hati semuanya. Hati-hati, terima kasih.
1: Bu, ada drum band hari ini? Enggak ada ya, Bu. Enggak ada acara drum band ya, Bu ya.
2: Iya. Latihan aja kali kan libur sekolah toh.
1: Iya, Bu Juli ini dari Ungaran ke arah Semarang.
2: Bu Heni, lancar Bu Heni.
1: Lancar.
2: Dari Salatiga menuju arah Bawen, Ungaran lancar.
1: Tadi sudah dijawab sama kawan-kawan kita yang dari arah selatan, termasuk Pak Kodri tadi, lancar ke arah Semarangnya, apalagi tolnya.
2: Iya, Pak Kodri, Pak Adito Preto. Nih kemudian juga Bu Juli juga bisa sedikit menjawab toh, Ungaran Semarang kotanya lancar.
1: Lancar. Kelapanya aja tadi ada yang mogok tapi di sebelah sana
2: Jerakah
1: nggak di Krapyak, tidak usah muter-muter, nggak apa-apa ya, cepat-cepat berangkat ya.
2: Terus ngomong kawasan industri candi, betul toh kemarin ada ini musibah apa kebakaran ya kan yang ada di kawasan industri candi. Informasinya kemarin di Jalan Apel loh Bu Heni, deketnya Bu Heni, berarti kemarin itu
1: blok berapa, tergantung blok 5.
2: Iya.
1: Oh, yang berarti dekat nih.
2: Kemarin, ya kan, bangunan pabrik di Jalan Apel, di Jalan Apel tahap 5. Ini kemarin ya, guys.
3: Di sini.
2: Wah, pabrik. Ini berarti dekatnya
3: ya. Arah ke tahap 5.
2: Tuh,
1: arah
2: ke tahap 5 ya. Di Jalan Apel, di kawasan industri candi ya, Kawah Rasika, dan kemarin itu langsung ditangani itu sama damkar ya kan, dan informasinya ada korban meninggal dunia ya.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Tendangan di hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: sekarang Yuda
1: Bang cara. Jamal itu daftar rob itu memang yang punya biasa bener kata Bang Jamal. Yeseng hobi mancing. Pun kemarin aku mancing hasilnya itu pun termasuk kategori boncos kakap 1 sama kerapu 1.
0: Oh, boncos ya.
1: Terus untuk daerah Genduk pun itu sudah aman dari rob ya. Daerah Sri Wulan, Pondok Raden Patah juga sudah aman. Ini rob itu yang menerjang setelah Timur Sayung ya, seperti di daerah Surodadi, daerah Tambak Bulusan, nah itu semakin parah pun daerah itu pun. Makasih.
2: Terima kasih. Matur suwun Pak Sondong. Ini kemarin waktu pendapatan mancingnya ya.
0: Kerapu sama ikan kakap merah.
2: Oh, berarti kalau laut di kawasan pantura walaupun budek kayak gitu tuh ikan-ikan masih tetap oke okay, ya?
0: Iyalah, ikan itu menyesuaikan loh ya.
2: Menyesuaikan apa?
0: Menyesuaikan suasana. Nah, budek ya dia tetap hidup.
2: Oh.
0: Yang bersih ya tetap hidup, apa lagi.
2: Pak Riyadi.
3: Selamat pagi, Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Pagi, Pak.
3: Pukul 7 lebih 20-an, lebih 24 ya. Perjalanan ke kantor dari Leangan

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: terutama kaitannya dengan wajar dalam pengecualian, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, dan apa namanya pelayanan-pelayanan lain terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur kan memang sudah tinggal jalan ya dalam proses lelang dan seterusnya.
1: Sukirman menjelaskan terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA, sebagian besar merupakan SILPA yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dialihkan menjadi belanja untuk program baru. Ia juga mengakui opini WDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk terus memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
0: Ya, salah satunya tentu saja dong, kemarin kan kita ada apa namanya OTT misalnya semacam itu kan, ada perkara hukum di tingkat itu, pasti itu juga akan sangat lucu kalau kemudian akhirnya kita dapat WTP begitu. Ya, di sisi itu kan berarti ada pengelolaan administrasi yang memang kita perlu diperbaiki.
1: Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat akan terus mengkaji seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong agar kerugian negara yang menjadi temuan segera dikembalikan ke kas negara. Dengan tindak lanjut tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Supermase Cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.

0: Habis, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
7: Mbak Siti, pok.
6: Iya, Mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
6: Lah, loro apa sih?
7: Loro tumor, mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu pagi. Menurut Sukirman, pemerintah daerah mengapresiasi seluruh masukan DPRD, mulai dari opini wajar dengan pengecualian atau WDP, peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.
2: Ya, jawabannya banyak catatan kritis dari DPRD dan kami menyampaikan terima kasih, terutama kaitannya dengan wajar dalam pengecualian, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, dan pelayanan-pelayanan lain terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur kan memang sudah tinggal jalan ya, dalam proses lelang dan seterusnya.
1: Sukirman menjelaskan terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA, sebagian besar merupakan SILPA yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dialihkan menjadi belanja untuk program baru. Ia juga

0: keuangan dan mendorong agar kerugian negara yang menjadi temuan segera dikembalikan ke kas negara. Dengan tindak lanjut tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah dewe lah rewangi rendi mbak.
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu pagi. Menurut Sukirman, pemerintah daerah mengapresiasi seluruh masukan DPRD, mulai dari opini wajar dengan pengecualian atau WDP, peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.
2: Ya, jawaban banyak catatan kritis dari DPRD dan kami menyampaikan terima kasih, terutama kaitannya dengan wajar dalam pengecualian, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, dan pelayanan-pelayanan lain terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur kan memang sudah tinggal jalan ya dalam proses lelang dan seterusnya.
1: Sukirman menjelaskan terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, sebagian besar merupakan silpa yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dialihkan menjadi belanja untuk program baru. Ia juga mengakui opini WDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk terus memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
2: Ya, salah satunya tentu saja dong, kemarin kan kita ada OTT misalnya semacam itu kan, ada perkara hukum di tingkat itu,

0: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Ya Nabi salam alaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Clàssica FM.
1: Timai dhewe lah rewange rendi Mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Oke.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
6: Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu pagi. Menurut Sukirman, pemerintah daerah mengapresiasi seluruh masukan DPRD, mulai dari opini wajar dengan pengecualian atau WDP, peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.
2: Ya, jawaban banyak catatan kritis dari DPRD dan kami menyampaikan terima kasih, terutama kaitannya dengan wajar dalam pengecualian, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, dan pelayanan-pelayanan lain terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur kan memang sudah tinggal jalan ya dalam proses lelang dan seterusnya.
1: Sukirman menjelaskan terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, sebagian besar merupakan silpa yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dialihkan menjadi belanja untuk program baru. Ia juga mengakui opini WDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk terus memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
2: Ya, salah satunya tentu saja dong, kemarin kan kita ada OTT misalnya semacam itu kan, ada perkara hukum di tingkat itu, pasti itu juga akan sangat lucu kalau kemudian akhirnya kita dapat WTP begitu. Ya, di sisi itu kan berarti ada pengelolaan administrasi yang memang kita perlu diperbaiki.
1: Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat akan terus mengkaji seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong agar kerugian negara yang menjadi temuan segera dikembalikan ke kas negara. Dengan tindak lanjut tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Masih cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko emas Super Masih, Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Masih.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Jumat.
2: Allahu Akbar.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 4 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majelis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapia, Kota Pekalongan.

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu pagi. Menurut Sukirman, pemerintah daerah mengapresiasi seluruh masukan DPRD, mulai dari opini wajar dengan pengecualian atau WDP, peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.
3: Ya, jawaban banyak catatan kritis dari DPRD dan kami menyampaikan terima kasih, terutama kaitannya dengan wajar dalam pengecualian, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, dan pelayanan-pelayanan lain terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur kan memang sudah tinggal jalan ya, dalam proses lelang dan seterusnya.
2: Sukirman menjelaskan terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, sebagian besar merupakan silpa yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dialihkan menjadi belanja untuk program baru. Ia juga mengakui opini WDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk terus memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
3: Ya, salah satunya tentu saja dong, kemarin kan kita OTT misalnya semacam itu kan, ada perkara hukum di tingkat itu, pasti itu juga akan sangat lucu kalau kemudian akhirnya kita dapat WTP begitu. Ya, di sisi itu kan berarti ada pengelolaan administrasi yang memang kita perlu diperbaiki.
2: Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat akan terus mengkaji seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong agar kerugian negara yang menjadi temuan segera dikembalikan ke kas negara. Dengan tindak lanjut tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wira Desa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
4: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan dia lebih mengetahui. Periksalah sholat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan sholat sunnah? Jika mempunyai amalan sholat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan sholat fardu hambaku itu dengan sholat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak sholat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah sholat fardu.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 4 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis I'lil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majlis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapyak, Kota Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
7: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
7: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
6: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
7: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
6: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
7: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
6: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
7: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang segera juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
8: Hanya di Super Mase.
9: Pok, timah EDW, lah rewangi renti mbak.
10: Mbak Siti, pok.
9: Iya, Mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah loro apa sih?
10: Loro tumor mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi Dahes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantan, kehutanan. Mah Kronis, pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
13: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
1: Oke. Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggan, Kecamatan Dulweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri nih.
2: Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat nggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsi

0: gimana setiap hari itu?
1: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
0: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
1: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio7.
0: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
3: yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari Tangkal, jenengan Toam Pak Suhyar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Nggih, amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting paras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentek ning batas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan napa sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 paras tugas kados kula. Nggih,
1: alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kali.

0: Bio 7. Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM. Selamat pagi, Ibu.
1: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
0: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
1: Iya.
0: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
1: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
0: Oh.
1: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
0: Iya,
1: udah
0: ya, Bu.
1: Sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
2: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara, seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya, bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
3: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: Bio 7, dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengonsumsi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
3: Di Goyang Dangdut Rasiga
4: yang dipersembahkan oleh Bio 7, 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Double forma, double khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Budalmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih jenengan Budalmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat tadi nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW Bukale Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing,
3: ngaten
2: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, ngaten Bu?
3: Nggih, sampun
2: nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritanya pripun?
3: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kilo copi sudah paket kali paket tiga paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih katen non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Angkatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngaten nggih. Nggih, pun ngaten mugi-mugi tetap sehat nggih, Bu nggih.
3: Nggih.
2: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
2: Nggih.
3: Terus sak mangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol. Wadah.
3: Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15 botol.
2: 15 botol.
3: Saat ini juga pun kula kincar.
2: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, jenengan kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit napa kemawon inggal-inggal Mbak Bio 7 supados inggal-inggal salah sakit pun.
2: Matur nuwun nggih Bu Darmi.

0: Bio 7, doppel formula, doppel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: pendidikan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
2: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
1: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
2: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
1: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam,
2: Mas Mugeno Purwanto. Kali Bapak Sinten iki nggih?
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritanya cetitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat teng pundi mawon. Proses iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan, tapi nembe 6 bulan pun boten purun rasakan ngombe obate, betul usaha malih ben boten patuk-patuk mawon. Nah terus saya nonton Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah, alhamdulillah nonton perubahannya.
2: Anu pun pinten botol yang terasa?
3: Terasa pun 3 sekawan iki, alhamdulillah pun benten perubahannya kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokoknya teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku. Rasane iki pun saged medal pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Dan siapa yuswani bapaknya pindah bapaknya?
3: Iya, kirang langkungnya belum dosoan lah.
2: Iya, belum dosoan. Nah, ini kagum masyarakat sing tasi ragu-ragu pripun mbak, sarane pun?
3: Iya, anu ampun sileng, ampun nopo nge cobi mawon kali Ibu 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah nek niate tengah tini kok nyuwun obat, makanya pasrah kali kustal insya Allah menangi tombol.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7. Dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bio Aktiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
3: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: berperma double khasiatnya. Bio 7.
1: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
2: Asmone Ibu Sintan,
3: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
2: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rásica FM.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Teluweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri,
2: ya? Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: telah hadir Bio 7 dari Bio Aquifa Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara, memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7, bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7, bekerja mulai dari tetesan pertama.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu pagi. Menurut Sukirman, pemerintah daerah mengapresiasi seluruh masukan DPRD, mulai dari opini wajar dengan pengecualian atau WDP, peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.
2: Ya, jawaban banyak catatan kritis dari DPRD dan kami menyampaikan terima kasih, terutama kaitannya dengan wajar dalam pengecualian, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, dan pelayanan-pelayanan lain terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur kan memang sudah tinggal jalan ya, dalam proses lelang dan seterusnya.
1: Sukirman menjelaskan terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA, sebagian besar merupakan SILPA yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dialihkan menjadi belanja untuk program baru. Ia juga mengakui opini WDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk terus memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
2: Ya, salah satunya tentu saja dong, kemarin kan kita OTT misalnya semacam itu kan, ada perkara hukum di tingkat itu, pasti itu juga akan sangat lucu kalau kemudian akhirnya kita dapat WTP begitu. Ya, di sisi itu kan berarti ada pengelolaan administrasi yang memang kita perlu diperbaiki.
1: Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat akan terus mengkaji seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong agar kerugian negara yang menjadi temuan segera dikembalikan ke kas negara. Dengan tindak lanjut tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar. Allahu

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 4 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majelis Taklim Syekh Abdul Qadir Al Jailani, Krapia, Kota Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum, bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyok kiye barange aduh
4: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya
1: nah iki baru mantap Bu
2: Gaspol mana Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu pagi. Menurut Sukirman, pemerintah daerah mengapresiasi seluruh masukan DPRD, mulai dari opini wajar dengan pengecualian atau WDP, peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.
2: Ya, jawaban banyak catatan kritis dari DPRD dan kami menyampaikan terima kasih, terutama kaitannya dengan wajar dalam pengecualian, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, dan pelayanan-pelayanan lain terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur kan memang sudah tinggal jalan ya dalam proses lelang dan seterusnya.
1: Sukirman menjelaskan terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, sebagian besar merupakan silpa yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dialihkan menjadi belanja untuk program baru. Ia juga mengakui opini WDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk terus memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
2: Ya, salah satunya tentu saja dong, kemarin kan kita OTT misalnya semacam itu kan, ada perkara hukum di tingkat itu, pasti itu juga akan sangat lucu kalau kemudian akhirnya kita dapat WTP begitu. Ya, di sisi itu kan berarti ada pengelolaan administrasi yang memang kita perlu diperbaiki.
1: Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat akan terus mengkaji seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong agar kerugian negara yang menjadi temuan segera dikembalikan ke kas negara. Dengan tindak lanjut tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer. Dan paling menarik ada gelang dan cincin emas. Selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan. Karena di Super Mase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Tima IDW, lare wangi rendi mbak.
6: Mbak Siti pok.
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit. Insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu pagi. Menurut Sukirman, pemerintah daerah mengapresiasi seluruh masukan DPRD, mulai dari opini wajar dengan pengecualian atau WDP, peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.
2: Ya, jawaban banyak catatan kritis dari DPRD dan kami menyampaikan terima kasih, terutama kaitannya dengan wajar dalam pengecualian, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, dan pelayanan-pelayanan lain terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur kan memang sudah tinggal jalan ya dalam proses lelang dan seterusnya.
1: Sukirman menjelaskan terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, sebagian besar merupakan silpa yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dialihkan menjadi belanja untuk program baru. Ia juga mengakui opini WDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk terus memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
2: Ya, salah satunya tentu saja dong, kemarin kan kita OTT misalnya semacam itu kan, ada perkara hukum di tingkat itu, pasti itu juga akan sangat lucu kalau kemudian akhirnya kita dapat WTP begitu. Ya, di sisi itu kan berarti ada pengelolaan administrasi yang memang kita perlu diperbaiki.
1: Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat akan terus mengkaji seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong agar kerugian negara yang menjadi temuan segera dikembalikan ke kas negara. Dengan tindak lanjut tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Halo Kak Rasika, ketemu lagi ya barengan Greta Putri sore hari ini di jam 5 sore. Lanjut lagi ya Kak Rasika untuk memberikan info lalu lintas, untuk update lalu lintas di sore hari ini. Bagaimana kondisi sore hari ini, hari Jumat jelang weekend, ya kan? Hari Jumat masih awal bulan gitu ya. Punya agenda apa untuk hari Jumat ini? Mungkin punya agenda, udahlah nanti kita jalan-jalan hari Jumat. Besok kan libur ya, hari Minggu. Kita jalan ke itu yuk. Ke mana ya? Ke PRPP yuk gitu. Nah, langsung aja meluncur ke PRPP. Karena event ini ya, event Jateng Fair ini sampai tanggal 5 aja, sampai hari Minggu. Jadi mumpung masih ada waktu, yuk ke PRPP kita nonton Jateng Fair, karena di samping di sana ada kuliner, ada apa UMKM banyak, ada juga ini ya perform atau guest star di PRPP sejak tanggal 26 kemarin, dan di hari Jumat ini tanggal 3 tanggal 3 itu ada guest star, ada Rebellion Rose X Over Distortion itu akan manggung di PRPP. Punya waktu mau ke RPP? Ke PRPP? Yuk langsung cus ke PRPP. Dan Kak Rasika, untuk saat ini ya, sore hari ini lalu lintasnya wow, terpantau padat ini lalu lintasnya. Di Sayung ini juga ada kepadatan yang arah ke Semarang. Terus di sekitaran di sekitaran tol Manyaran ya, ini juga antreannya cukup panjang, masih ada pekerjaan jalan. Untuk antreannya itu malah mulai dari simpang susun itu ya, mulai dari simpang susun Krapyak, jadi cukup panjang untuk antreannya. Ayo kita update lalu lintas, langsung gabung saja di 081 3258 58500. Dan yang sudah gabung ini ada Pak Mugi. Selamat sore Pak Mugi.
1: Selamat sore kawan-kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya sore.
1: Menginfokan di tanjakan Dempet yang ke kiri arah ke Dempet, ada truk mogok di lajur kanan arah ke Semarang.
0: Oke.
1: Pas tanjakan Lingkar Demak arah ke Semarang. Yang dari Kudus masuk Lingkar ambil lajur kiri mawon. Demikian infonya Mbak Greta.
0: Oke, kawan-kawan, matur nuwun. Ini yang di Dempet ya, ada truk mogok posisi di lajur kanan di Lingkar Demak ya, yang di jembatan apa sih itu ya, yang di Taman Air Polaris itu ya. Nah ini di Lingkar Demak ini ada antrian yang menuju ke arah Semarang karena ada truk mogok posisi di lajur kanan. Terima kasih Pak Mugi untuk update-nya. Lanjut lagi ada Pak Rizky,
2: ini ya Mas Doni ya, truknya yang mogok ya Mas Doni ya, di sebelum jembatan Lingkar Demak ini. Ini ya.
0: Ini sama ya.
2: Balinya.

0: belajar. Makasih.
1: Oke, ini sama yang disampaikan oleh Pak Mugi. Pak Pepeng?
2: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika semua. Melintas dari Pecangan Jepara menuju ke Ungaran. Okay. Ini sampai di daerah Geneng, perjalanan aman, lancar, rame Mbak Greta.
1: Siap.
2: Setelah sekian lama, hampir 2 minggu enggak muncul lagi, tak menapakkan diri lagi Mbak Greta.
1: Oke, sudah sehat ya Pak Pepeng ya. Alhamdulillah Pak Pepeng sudah sehat, sudah bisa on lagi ya kan, sudah mulai beraktivitas lagi. Oke, sehat terus Pak Pepeng, dan ini sudah sampai Geneng ya. Untuk lalinya menuju ke arah Ungaran sampai di Sayung lancar, cuma nanti sedikit melambat di sekitaran Sayung, itu di sekitaran exit tol Sayung sampai di Unisula. Sampai di rel kereta ding, cuman enggak yang mandegrek gitu, enggak, tetap masih jalan, cuman melambat ya. Terus nanti masuk tol Mukti Harjo, keluar Ungaran, lancar, tidak ada ketersendatan. Aman jalurnya Pak Pepeng. Begitu Pak Pepeng. Pak Kis.
3: Selamat sore Rasika.
1: Iya.
3: Selamat sore Pak Kis. Mbak Greta. Ini saya melewati jalur Lingkar Weleri ya, dan sangat ramai sekali.
1: Oke.
3: Okay. Tadi tidak sempat memvideo atau apa ya, tadi ada laka yang diakibatkan oleh balapan liar. Kayaknya ibu-ibu tadi, sudah ada yang nolong apa belum tadi. Aduh, ya?
1: Ada balapan liar ya di Lingkar Weleri.
3: Polres,
1: ya?
3: Polres sama Polsek Weleri sama Polres Kendal nggak bisa menangani seperti ini, Mbak. Tolong dong dikasih info ya.
1: Oke, siap.
3: Ya. Sangat membahayakan pengguna jalan. Sangat membahayakan, tadi saya nggak sempat video tadi.
1: Siap.
3: Ibu-ibu tadi yang kayaknya tersenggol sama yang balapan tadi. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Kis. Ini di Lingkar Weleri ya, ada balapan liar dan ternyata menyebabkan laka ya ini ya. Oke, mudah-mudahan ini petugas yang ada di Weleri bisa langsung meluncur dan bisa mengamankan para pembalap liar ini ya. Kalau dibilang pembalap liar karena bukan balapan di sirkuit gitu ya. Oke, terima kasih Pak Kis infonya. Pak Ari, selamat sore, minta info lalin dari Semarang ke Kudus. Sore ini dari Semarang ke arah Kudus, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Hanya nanti melambat di sekitaran Kaligawe. Melambatnya mulai dari setelah pengapon itu atau di jembatan itu sampai di bawah tol Kaligawe, lepas itu lancar. Terus melambat sedikit di Terboyo, lepas Terboyo lancar, melambat lagi di Batas. Nah, lepas Batas menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Kudus juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Ari. Lanjut lagi dengan Pak Mustofa, ini ketemu dengan kawan Rasika ya. Oke, terima kasih Pak Mustofa. Ketemu di mana ini dengan kawan Rasika? Pak Mustofa, Pak Ari, enggak ada rob. Untuk Sayung aman, tidak ada rob, lancar Pak Ari, perjalanan menuju ke arah Kudus. Kawan di 0050 ini dengan Pak Didi atau Pak Bon Kudus. Oke, siap, ini Pak Didi Kudus ya. Oke, ini ganti nomor, siap, nanti nomornya di save yang ini ya. Oke, terima kasih Pak Didi. Untuk saat ini ya kawan Rasika, untuk sekitar Sayung ini lancar, tidak ada ketersendatan, tidak ada rob juga. Kalau yang arah ke Semarang ya, arah ke Semarang memang melambat mulai dari exit tol Sayung sampai di rel kereta Kaligawe. Pak Mustofa,
4: ketemu kawan Rasika di tanjakan Lemah Abang arah Salatiga Mbak Kri.
1: Oh, di tanjakan Lemah Abang
4: itu mobilnya belok ke arah Bandungan, tapi saya persis di belakangnya Mbak Kri. Salam kenal Bapak.
1: Siap Pak Mustofa, ini salam kenal ya Pak Mustofa. Tadi di belakang persis dengan mobil kawan Rasika. Mungkin lagi nyimak Rasika dengan plat nomornya berapa ini? Sebentar. 1353 apa 1153 ya. Pokoknya belakangnya 53 dah. Salam kenal dari Pak Mustofa. Kawan di 5246. Selamat sore juga. Ini mau tanya Mangkang ke arah Semarang. Dari Mangkang menuju ke arah Semarang nanti melambat sedikit di sekitaran ini ya, TLKIW ya. Kawan di 5246 ini antre di sekitaran TLKIW. Untuk antreannya itu di sekitaran Karang Nongko, daerah Karang Nongko ya, sampai di TLKIW. Tapi lepas itu lancar, terus masuk kota Semarangnya, ini ada antrian di sekitaran Kalibanteng. Antriannya mulai dari TL Suharti sampai di bundaran TL Bundaran Kalibanteng. Oh, tadi mobilnya Pak Soleh, Pak Mustofa. Ini Pak Soleh mengarah ke Bandungan. Mengarah ke Bandungan mencari bunga. Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Yopi Susanto.
0: Selamat sore Mbak Greta. Mau menginformasikan juga Jalan Lingkar di Semarang ini sepertinya dipakai jadi ajang balapan liar juga. Mohon atensi dari petugas supaya jangan sampai terjadi laka. Terima kasih.
1: Oke, di lingkar dari Jepara ke Kudus ya, ini dijuat, dibuat balapan liar juga Pak Yopi. Oke, mudah-mudahan ini petugas kepolisian yang ada di Weleri, yang di Kudus, terutama di Jalan Lingkar, biasanya kenapa dijadikan balap motor itu karena biasanya Lingkar Weleri itu kan jalannya kan memang mulus gitu, terus juga cenderung sepi gitu ya, mungkin itu yang menyebabkan jalan di lingkar, entah itu Lingkar Weleri, Lingkar Kudus, itu dibuat balapan. Terima kasih Pak Yopi, mudah-mudahan ini petugas mendengar ya Pak Yopi ya. Pak Edi Harjono.
5: Selamat sore Mbak Greta Putri. Wah, ini alhamdulillah kawan kita Pak Pepeng sudah sembuh ya, sudah beraktivitas lagi. Semangat Pak, ayo Pak. Ya, semoga penyakitnya sudah hilang, lengser penyakitnya, dan sekarang timbul sehat selalu. Matur suwun.
1: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Lanjut lagi Pak Mirsal, selamat sore. Kemacetan arah ke Mijen dari Rumah Sakit Permata Medika karena ada truk mogok ya di sekitaran ngaliannya ini ya Kawah Rasika ya. Sekitaran ngalian ada antrean cukup panjang karena ada truk mogok di Permata Medika, Rumah Sakit Permata Medika, dan antreannya itu mulai dari kampus UIN, cukup panjang antreannya. Lajur kanan atau kiri Pak Mirsal? Terima kasih infonya. Antrian cukup panjang ya Kawah Rasika karena ada truk mogok di sekitar Rumah Sakit Permata Medika yang arah ke BSB Mijen. Terima kasih infonya. Pak Arif Hanan, ini maaf baru gabung, baru mau OTW dari Kudus ke Jogja lewat Ambarawa. Bagaimana kalau dari Kudus mau ke Jogja lewat Ambarawa, ini mau lewat mana ini? Mau lewat jalur gubuk? Pak Arif Hanan, kalau dari Kudus nanti ke arah Ambarawa lewat jalur gubuk, gubuk nanti ke arah Kedung Jati, ke arah Tuntang, ke arah Ambarawa, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau lewat jalur Kota Semarang, untuk saat ini dari Kudus sampai ke Demak lancar, Demak ke Sayung juga lancar. Oh, kalau lewat tol ya, terus Sayung ini melambat sedikit saja, tapi relatif sudah lancar. Masuk tol Mukti Harjo, keluar Bawen aman. Nah, Bawen menuju ke arah Jogja lewat Ambarawa juga lancar. Magelang ini lancar, tidak ada ketersendatan Pak Arif Hanan. Pak Bowo Artanto.
6: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri. Pukul 17 lebih 20 menit ini saya baru start Mbak dari Terban ya, menuju ke Semarang Sambiloto. Nyuwun infonya ya Mbak Greta. Tadi di info kawan Rizky Septa Lingkar Demak ada ketersendatan ya. Nanti coba mantau map. Kalau Lingkar Kudus bagaimana Mbak Greta, perlu dihindari atau tidak ya? Kalau Lingkar Kudus itu tidak pernah untuk balapan Mbak, karena jalannya ajrut-ajrutan, tapi ini kan baru dicor. Semoga dapat lebih mulus. Yang dipakai balapan itu antara Hotel Gripta ke Lingkar Kudus Mbak, kalau di Kudus Mbak Greta. Maturnuwun.
1: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Enggak, tadi info dari Pak Mirzal ya? Pak Mirsal, Pak siapa tadi, Pak Yopi ya, itu yang Lingkar Kudus, tapi yang di itu, yang dari Jepara itu nah Pak, apa ya namanya ya, saya pernah lewat situ yang nanti apa tembusnya yang, aduh kampus apa itu, ah lupa saya ke Kudus, aduh apa, oh Universitas Muria Kudus ya, UMK ya, katanya begitu, gitu Pak Bowo Artanto, oke. Okay.
6: Oh iya, Lingkar Kudus itu, nah, Mbak. Betul, Mbak. Kampusnya kampus UMK.
1: Nah, itu. Itu saya taunya itu. Saya pernah sih ke Kudus lewat situ. Memang jalurnya memang apa jalannya mulus. Tahun berapa ya lewat situ? Sekarang nggak lewat situ lagi. Iya, udah lama saya nggak ke Kudus. Udah lama banget gitu. Iya, situ kan sepi, Pak. Lingkar Kudus yang ke UMK itu ya. Itu sepi memang. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk jalur Pak Bowo Artanto. Kalau Lingkar Kudus, lewat Lingkar Kudus yang dari arah Pati yang lewat Ngembal Rejo itu ya. Itu memang lagi diperbaiki. Nah, untuk saat ini lewat alternatif saja Pak Bowo Artanto. Antrian masih cukup panjang. Mulai dari Universitas Cenut alias Cendikia Utama ya, Cenut gitu, sampai di apa TL Jepang. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau lewat jalur alternatif ini lancar, nanti Demaknya juga lancar. Sayung meskipun melambat tapi masih aman gitu Pak Bowo Artanto. Pak Pepeng.
2: Oke, siap Pak Edi Arjono, matur suwun doanya. Ini sampai di Demak Mbak Kri, aku mengasal kota aja tadi dikabari Pak Rizky.
1: Iya.
2: Kalau lewat Lingkar sudah ada kemacetan yang Lingkar Lingkar Demak itu Mbak Kri. Jadi aku langsung ke arah kota. Begitu melaporkan sore ini, suwun Mbak Kri.
1: Kalau Lingkar Demak tadi yang ada truk mogok lajur kanan, ini antrenya pendek saja. Sebenarnya enggak apa-apa lewat situ, tapi ya daripada ngantri sedikit ya mending lewat jalur dalam kota saja. Kalau Pak Bowo Artanto nanti lewat di sekitaran Taman Polaris itu ya, atau di jembatan itu, antrenya hanya di sekitaran jembatan saja kok Pak Bowo. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, jadi antrenya tidak panjang gitu. Pak Arif Hanan, sami-sami. Pak Yusuf Sebastian.
7: Sore Mbak Greta, ini
1: iya,
7: saya
1: sore.
7: Turun dari Permata Puri mau ke Puri Jasmoro. Ini kemacetannya sampai di tulisan BPI Mbak ini Mbak. Jadi tadi truknya di sebelah kiri ya. Sebelah kiri pas toko besi itu. Nah, ini tadi saya ekornya sampai di tulisan BPI.
1: Oke, okay, yang di Ngalian itu ya.
7: Sedatnya sampai di situ Mbak.
1: Oke. Okay.
7: Terima kasih.
1: Terima kasih juga. Ini antrian cukup panjang ya, karena sudah mundur lagi antrian di Ngalian itu, mulai dari sekitaran Prof Hamka. Nah, ini cukup panjang untuk antriannya yang mengarah ke Mijen, karena ada truk mogok di Rumah Sakit Permata Medika. Pak Yopi Susanto.
0: Jalan Lingkar Kudus Jepara alias Lingkar Mijen.
1: Lingkar Mijen ya itu namanya ya, iya.
0: Itu jalan yang di depannya kereta masuk ke Lingkar, nanti tembusnya mau menuju
1: UMK
0: ke
1: itu kan.
0: Jepara.
1: Iya, betul. Iya, saya pernah lewat situ, Pak Yopi, emang jalannya situ sepi. Saya pernah lewat situ hari Minggu. Kalau hari Minggu apalagi pagi masih sepi ya. Itu memang yang ke arah UMK itu ya jalannya sepi, meskipun apa namanya itu jalan Lingkar tapi sepi, beda dengan jalan Lingkar yang ke arah Pati ya. Ini yang ke arah Jepara ini Lingkarnya. Oke, terima kasih Pak Yopi. Kak Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-58500. Nanti kita lanjut lagi berkelana kota.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dhewe lare wangi rendi, Mbak.
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
6: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Supermase.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh guru,
8: kamu kenapa?
9: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al Jailani, Krapia, Kota Pekalongan. Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7 malam dan untuk umum, bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Tima EDW, lah rewangi renti mbak.
7: Mbak Siti pok.
6: Iya mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
6: Lah loro apa sih?
7: Loro tumor mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: Jam 6 petang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu pagi. Menurut Sukirman, pemerintah daerah mengapresiasi seluruh masukan DPRD, mulai dari opini wajar dengan pengecualian atau WDP, peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.
3: Ya, jawaban banyak catatan kritis dari DPRD dan kami menyampaikan terima kasih, terutama kaitannya dengan wajar dalam pengecualian, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, dan pelayanan-pelayanan lain terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur kan memang sudah tinggal jalan ya, dalam proses lelang dan seterusnya.
2: Sukirman menjelaskan terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, sebagian besar merupakan silpa yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dialihkan menjadi belanja untuk program baru. Ia juga mengakui opini WDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk terus memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
3: Ya, salah satunya tentu saja dong, kemarin kan kita OTT misalnya semacam itu kan, ada perkara hukum di tingkat itu, pasti itu juga akan sangat lucu kalau kemudian akhirnya kita dapat WTP begitu. Ya, di sisi itu kan berarti ada pengelolaan administrasi yang memang kita perlu diperbaiki.
2: Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat akan terus mengkaji seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong agar kerugian negara yang menjadi temuan segera dikembalikan ke kas negara. Dengan tindak lanjut tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Jessica, kita lanjut lagi untuk berkelana kota. Dan untuk saat ini di sekitaran Gombel ya, ini masih tersendat di sekitaran Gombel, tapi sudah agak berkurang karena info awal tadi ada mobil mogok ya. Ada mobil mogok di sekitaran Gombel. Tanjakan Gombel ini juga ada antrean. Antreannya mulai dari simpang susun Jangli itu sampai di tanjakannya. Untuk Sultan Agung yang arah ke Taman Diponegoro juga masih ada antrean cukup panjang, antrean sampai di TL Akpol ya, Kawarasika. Terus untuk Manyaran, di sekitaran tol Manyaran ini juga masih antre panjang mulai dari simpang susun Krapyak. Yang sudah gabung lagi ada Pak Rizka ya. Pak Rizka menanyakan Demak ke Semarang kalau lewat Kalisari lancar enggak? Dari Demak ke arah Semarang. Nah, kalau lewat Kalisari saat ini belum ada update lagi apakah pekerjaan jalannya sudah pekerjaan yang gorong-gorong itu sudah selesai atau belum, tapi masih bisa dilintasi ya. Cuman jalannya itu jalannya apakah bagus atau tidak belum ada info Pak Rizka. Nah, kalau untuk saat ini mau lewat Sayung, ini Sayung sudah lancar meskipun ada sedikit antrean di jembatan Sayung saja. Tapi sejauh ini lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 5559 naik Gombel merayap pada apa? Ada mobil mogok tadi Pak, info awal, tapi ini sudah mulai berkurang antreannya. Pak Nasoka, ini suasana di exit tol Krapyak ya. Efek pemeliharaan jalan tol, efek pekerjaan jalan, antreannya masih cukup panjang, apalagi jelang weekend juga. Ini yang menyebabkan antrean di sekitaran tol Krapyak arah ke Jatingaleh. Terima kasih infonya Pak Nasoka. Cukup panjang antreannya kawan Rasika. Melambat ini cukup panjang mulai dari simpang susun ya. Ini videonya diambil dari simpang susun. Terima kasih Pak Nasoka. Pak Bagus Aditya.
1: Sore Mbak Kri, minta infonya OTW Jatingaleh dari daerah Kampung Kali, terutama di Kali Gawe, gimana Mbak Kri? Situasi arus lalu lintasnya seperti apa? Soalnya tadi sore berodit banget ya Kali Gawe. Entah infonya ya, matur suwun.
0: Oke, kalau untuk saat ini Kali Gawe lancar, nanti melambat sedikit di sekitaran Bates. Untuk antriannya itu mulai dari sekitaran Pasar Genuk sampai Bates. Lepas itu menuju Jatenglen lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Fauzi?
2: Berita, iya. Ternyata ada kontainer mogok yang mau diderek Mbak Krita di sekitaran Alas Karet itu. Terima kasih.
0: Oh, ini tadi ya, yang di sekitaran apa namanya, Secang itu tadi, Secang, Banaran ya. Oke, tapi untuk saat ini sudah mulai lancar, sudah lancar kembali di sekitaran Banaran ya. Terima kasih Pak Fauzi. Pak Joko.
3: Halo, selamat malam Mbak Krita, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
3: Sekilas info menyampaikan titik kemacetan di Rumah Sakit Permata Puri sampai di Burger King. Buat teman-teman, kawan-kawan Permata yang menuju Mijen Boja, harap sabar.
0: Okay.
3: Mungkin semakin panjang, semakin malam. Begitu Mbak Krita dan kawan-kawan Rasika, tetap semangat.
0: Terima kasih Pak Joko. Ini antreannya betul sekali, semakin panjang, dan ini kenapa truk bisa lolos ya? Karena kan sudah ada jam-jam operasionalnya ya Pak Joko ya. Truk yang di depan Rumah Sakit Permata Medika yang mogok ini masih ada di lokasi, dan antreannya juga masih cukup panjang untuk saat ini yang menuju ke arah Mijen. Terima kasih Pak Joko. Pak Ernawasindu.
4: Update perjalanan Mbak Greta ini turun Kumbel. Kalimalang.
0: Sudah sampai
4: ada
0: Kalimalang.
4: Truk boxnya Bandung Express nih udah dari kemarin pagi.
0: Oh, dari
4: belum
0: kemarin.
4: Belum dievakuasi.
0: Tapi masih aman ya.
4: Itu cuma lintasnya sih masih lancar-lancar aja ya. Enggak
0: okay.
4: Ada hambatan. Oke, lanjut lagi. Ambarawa kemudian Ungaran. Request lagi dong Mbak Greta ini Lucky dari Jason Mraz ya.
0: Terima kasih. Oke, siap. Oke, lagunya ditunggu dan terima kasih infonya Pak Ernawasindu. Ini sudah sampai di sekitaran Kalimalang ya. Untuk sekitaran Kalimalang meskipun ada truk box sejak kemarin pagi mogok, tapi untuk jalurnya masih lancar. Pak Bowo Artanto.
5: Mbak Greta, pukul 18 lebih 5 menit ini melintas di depan sebuah dealer mobil tempat di mana kawan Wendy bekerja di Lingkar Kudus. Kawan Wendy hari ini di mana posisi Mbak Greta? Turut senang ya mendengar.

0: Pak Pepeng sudah kembali mengaspal di jalan. Sehat selalu Pak Pepeng ya. Saling berkabar. Ini saya masih di Lingkar Kudus, Mbak. Pak, edisi nemeni Mbak Greta sampai paling enggak setengah 8 sampai jam 8 malam ini Mbak Greta.
1: Sampai jam 9.
0: Turun.
1: Oke, okay, terima
0: Mbak
1: kasih.
0: Mbak Greta Lingkar Demak apa sudah membaik, sudah bisa dilewati atau saya lewat kota Demak saja? Nyuwun info.
1: Oke, okay, untuk Lingkar Demak aman. Bisa dilewati lancar Pak Bo Artanto. Mungkin truknya yang tadi trouble sudah jalan mungkin ya. Tapi untuk saat ini jalurnya aman lancar, tidak ada ketersendatan. Saya sampai jam 9 Pak Bo Artanto. Oke, okay, terima kasih Pak Bo Artanto. Pak Dwi Wijatmoko.
2: Selamat petang Mbak Greta.
1: Iya, selamat petang.
2: Saya baru melintas di turunan Gombel. Ini di depan Taman Tabanas ada water barrier-nya yang ambruk, Mbak Greta.
1: Waduh.
2: Agak sedikit melintang okay. Di jalur yang turun ya. Tapi masih bisa menghindari sih. Jadi agak kaget kayak aja sih.
1: Okay.
2: Itu Mbak Greta. Untuk yang Sultan Agung itu yang arah Taliwiru atau juga yang ke arah apa Mbak Kri? Yang
1: dua arahnya Pak, dua arahnya. Oke.
2: Okay. Ini yang tanjakan Gombelnya masih ramai banget ini. Masih tersendat kalau yang jalur naik. Turun.
1: Oke, okay, siap.
2: Pukul 18 setelah kabar Jawa Tengah Mbak Kri. Ya 18 muncul sidik ya. Saya sudah lepas dari Sultan Agung Mbak Kri. Jadi ketersendatan pertama yang tadi mau nikung ke arah jalan Sultan Agung adalah aktivitas penyeberangan di resto dan kafe yang di pojokan itu.
1: Oke, okay. Terus
2: sebelum Don Bosco, kemudian antrian TL, TL Akpol ya. Kemudian nyambung ketersendatannya itu juga sama aktivitas penyeberangan di tempat usaha yang di sepanjang jalan Sultan Agung itu Mbak Greta.
1: Oke, siap.
2: Setelah itu lancar, ini saya sudah mendekati bundaran
1: Taman
2: apa tuh namanya?
1: Diponegoro.
2: Bundaran Elizabeth tuh ya.
1: Iya,
2: Taman. Nah, ini saya sudah masuk di jalan S. Parman.
1: Oh, sudah masuk S. Parman.
2: Sepertinya lancar ini ke depan.
1: Iya,
2: gitu Mbak Kri, terima kasih. Nanti okay. Kalau ada apa tambahan saya info lagi.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih. Tapi nanti di TL Hanuman ya, ini ada kepadatan panjang nih Pak Dwi Jatmoko. Kalau nyebrangnya sih aman, nanti yang arah ke Kalibantengnya ini panjang antriannya Pak Dwi Jatmoko. Terima kasih infonya. Pak Abdul Khalil, ini mau request saja biar yang lagi macet gak sepaneng. Aku mencari cinta. Pak Abdul Khalil mencari cinta di mana? Oke, okay, ditunggu lagunya. Jangan mencari cinta di Kelana Kota lo ya, Pak ya. Nggak ketemu gitu. Oke, okay, kalau mencari update lalu lintas bisa gitu. Pak Rizka, kalau dari Genuk ke Semarang bawa jembatan tol macet nggak ya? Ini sama sebelum rel kereta Kaligawe. Apakah ada kepadatan untuk saat ini? Kalau yang dari Genuk ke arah Semarang di bawah jembatan tol ada kepadatannya, itu mulai dari sekolah SMP Sultan Agung sampai di SPBU Kaligawe. Sebelum rel Kaligawe itu kepadatan juga ada. Jadi mulai dari SMP Sultan Agung sampai di SPBU Kaligawe, Pak Rizka. Pak Wendy.
3: Kawan Wendy hadir, kawan Bowo. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih juga Pak Wendy. Pak Pepeng.
4: Mbak Kri, ini sudah masuk tol Muktiharjo. Nanti tak temani Mbak. Kalau cuma sampai jam 9 aja, tenang wae.
1: Okay.
4: Pak Bowo, ayo aku kejar Pak Bowo.
1: Oke, okay. Terima kasih Pak Pepeng. Ya, saya sampai jam 9 gitu. Oke, okay, terima kasih Pak Pepeng. Lanjut lagi Pak Bowo Artanto.
0: Mbak Greta, hari ini Bon Jovi-nya sudah manggung atau belum Mbak Greta?
1: Belum.
0: Kalau belum saya request yang kemarin ya, Sabdi Elbisa Tour de Night.
1: Oke, tapi ini kan masih Jumat Pak, belum Saturday Night. Oh iya benar deh, malam Sabtu kok ya.
0: Siap kawan Wendy.
1: Oke, lanjut lagi Pak Dono Nugroho.
5: Halo Mbak Grita, selamat sore Mbak.
1: Sore Pak.
5: Mbak, itu yang portal di Ngalian Jerakah itu dan juga yang di Mijen Mbak, itu kocak kalau menurut saya sih Mbak. Karena permasalahannya itu kan banyak truk-truk besar yang melintas sehingga kadang tidak kuat nanjak Mbak. Nah yang gak kuat nanjak ini bukan truk yang tinggi. Karena yang sering sekali truk yang gak kuat nanjak itu karena lebar badannya, karena panjang, karena matanya berat, kayak gitu Mbak. Jadi tidak hanya yang tinggi aja. Nah kalau portal itu kan hanya untuk menyaring yang tinggi. Jadi ini kalau saya
1: mau gitu.
5: Bukan solusi sih. Jadi kalau di TikTok dan apa itu di tweet itu ya jadi guyuran aja sih. Adanya portal itu gitu Mbak. Mbak, ini saya sampai Pedurungan, kayaknya macet panjang ya, baik di exit tol Krapyak maupun di Permata Medika Ngalian ya. Mungkin saya mau ambil belok kiri aja Mbak, lewat Panembahan Seropati aja nanti. Gitu Mbak. Mbak, untuk menemani perjalanan Mbak bisa puterin lagunya Sheila on 7 Mbak, yang seberapa pantas atau yang lain juga boleh deh, pokoknya Sheila on 7.
1: Oke, siap Sheila on 7 yang apa aja ya, Nek. Oke, nanti saya carikan ya Pak Dono Nugroho. Terima kasih Pak Wendy.
3: Mbak Greta, iki kowe kok beneran dina cuma terak live TikTok?
1: Enggak.
3: Kenapa, Mbak? Enggak punya kuota. Terima kasih.
1: Bukan enggak punya kuota. Nanti saya lagi ngapain aja kelihatan. Lagi minum kelihatan, lagi ngemil kelihatan, apalagi ya? Nanti saya lagi sisiran kelihatan. Enggak lah. Nanti kelihatan semua sayanya gitu. Apa nih Pak Wendy?
3: Mbak Dono Nugroho jangan jalur seberapa pantas. Yang lain juga enggak apa-apa mu gede. Enggak jongono ya.
1: Oh iya iya.
3: Nah, aku request Sandiwara Cinta kapok. Terima kasih.
1: Oke. Sandiwara Cinta ya tentu saja enggak saya play gitu. Oke. Seberapa pantas boleh. Nanti saya play pokoknya seberapa pantas gitu Pak Wendy. Ya, Pak Dono Nugroho minta seberapa pantas. Pak Resep Afditya.
6: Malam Mbak Greta. Wah, ini saya mau malam. Ke Buja dari Kota Lama, berarti menghindari mana? Silayur ya ini. Mungkin lewat Untung Suropati saja Mbak. Saya sekali-sekali tak request lagu klasik rock Mas. Tapi agak nge-jazz. Bandnya namanya Prokol Harum, judulnya Winter apa gitu Mbak, aku agak lupa. Terima kasih.
1: Oke.
6: Okay. Winter Set of Pearl Mbak judulnya.
1: A Winter Set of Pearl of Pearl ya. Yeah. Prokol Harum ya. Oke, okay, ditunggu lagunya ya Pak Resep Afditya. Ada kok. Oke, okay, terima kasih Pak Resep Afditya. Pak Boartanto.
0: Itu tadi yang disampaikan Pak Dono tadi, berarti truknya yang enggak kuat nanjak itu yang badannya besar dan pendek ya Mbak Grita. Berarti kayak lagu King Kong badannya besar tapi aneh kakinya pendek gitu ya Mbak Grita ya.
1: Betul. Ya ini kalau yang tinggi-tinggi memang gak lewat gitu, yang melebihi dari portal gak lewat. Tapi ini yang tingginya tidak melebihi portal tapi badannya lebar, jadi misalnya kayak trailer gitu ya, dia muatannya mungkin di bawah dari portal gitu, bisa masuk gitu. Kalau dari info dari Pak Dono Nugroho yang saya tangkap seperti itu. Makanya kenapa kok masih ada truk yang bisa mogok gitu di tanjakan Ngalian, padahal kan sudah ada aturan jam operasional untuk truk-truk yang lewat ya gitu. Oke, terima kasih Pak Boartanto. Pak Agus, ini melambat sedikit di arah Tembalang, sekarang sampai res area Ungaran maghrib dulu, mau maghriban dulu, nanti cus langsung ke Solo. Oke, terima kasih Pak Agus. Pak Agus Trioko.
7: Mbak Gre, iya. Pak Wendy kok suaranya nggak kayak biasanya ya? Apa ada masalah ya?
1: Iya, mungkin lagi ada masalah ya, suaranya nggak yang segahar biasanya ya Pak Agus Trioko ya. Pak Wendy.
3: Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih.
3: Yuk dilanjut gitu kawan. Terima kasih.
1: Ya itu saya lanjutin lagi. Itu saya kalau di rumah nyanyi gitu. Soalnya Moy suka minta gitu. Kucri suka minta nyanyi King Kong gitu. Pak Asis Noverdi.
8: Selamat petang Mbak Gri dan kawan Rasika. Izin melaporkan update lain ya Mbak Gri. Ini posisi saya sudah berada di Jalan Kaliwungu Mbak Gri. Tadi meluncur dari Tambaji, menyusuri ring road Kaliwungu, lalu berangsong jalur alternatif ke Serogo Mbak Greta, tembus lagi di alun-alun Kaliwungu. Untuk aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Sementara ini perjalanan OTW mau ke Tambaji kembali Mbak Greta. Okay. Aktivitas juga masih terpantau ramai lancar saja ya Mbak Greta. Sementara untuk cuaca masih kelihatan cerah. Begitu Mbak Gri yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Pak Dwi Wijatmoko.
9: Selamat malam Mbak Gri.
1: Iya malam.
9: Ini saya melintas di Siliwangi dari Kalibandeng. Lancar Mbak Gri, nggak ada apa-apa.
1: Oke, terima kasih.
9: Yang ke arah Hanuman ya.
1: Ini melambat.
9: Karena yang dari sama yang dari arah sana juga setelah Hanuman lancar Mbak Gri, nggak ada apa-apa. Begitu, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Dwi Wijatmoko untuk infonya.
9: Ini sudah nyebrang Mbak Gri.
1: Sudah sembrang,
9: terima kasih
1: ya.
9: Sudah mengawal.
1: Oke.
9: Okay. Buat Kak Wendy tolong vitaminnya diminum, kayaknya kok dur banget itu. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Dwi Jatmoko. Di sekitar Kalibanteng sudah lancar ya Kawarasika. Pak Dono Nugroho.
10: Pak Wendy, kemarin saya request itu nggak diputerin loh sama Mbak Greta, tapi saya nggak berani ngomong, nanti malah nggak dibacain lagi nanti saya. Jadi kalau ini nanti nggak diputerin ya nggak apa-apa kok, nanti saya nggak protes kok Mbak Wendy.
1: Enggak, diputerin. Seberapa pantas kan Pak Dono Nugroho, tenang, aman gitu. Pak Lutfi.
11: Selamat malam Mbak Greta.
1: Iya, selamat malam
11: Mas Pak Lutfi. Belum pulang ya Mbak?
1: Belum, masih lama.
11: Setelah absen tidak pantau Rasika karena di luar kota. Mulai hari Selasa ini, hari ini pulang dari Semarang ke Ungaran. Ya, melintasi Sultan Agung ya Pak. Sultan Agung padat, terutama di yang mau ke arah traffic light Kaliwiru itu, yang mau keluar masuk dari toko di situ. Gubel agak tersendat Mbak ya, saya tak lewat tol aja. Contoh kesel Kendang Mulai ini.
1: Iya.
11: 4 hari di luar kota. Tak lewat tol saja ya Mbak, berarti ya Mbak ya. Tol lancar ya Mbak, tanjakan Tembalang.
1: Aman. Maturun. Oke.
11: Mbak, saya belok tol ini.
1: Iya, masuk tol saja.
11: Saya lihat dari bawah kok kayaknya padat tapi lancar ya, ngombel ya Mbak. Ya arah naik. Tapi saya sekadung belok tol, saya tak lewat
1: tol
11: apa-apa. Aja.
1: Masuk tol malah lebih cepat gitu ya Pak Lutfi ya. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi. Kita break dulu sejenak.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer. Dan paling menarik ada gelang dan cincin emas. Selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan. Karena di Super Mase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok timai dewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti po?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mane, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Pok, timai dewe, lare wangi renti mbak.
10: Mbak Siti, pok.
9: Iya, Mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah, loro apa sih?
10: Loro tumor, mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karang, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapia, Kota Pekalongan. Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7 malam dan untuk umum, bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أفضل ذكري.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Pengen jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan lewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Sekarang juga sebelum harga naik lagi. Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Go atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee di akun Permase underscore official. Pagi pukul 9.13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
9: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho, jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
11: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.